086-0003-084. Ha o tsebe jole ke o batla ke batla utlwa rona o kae o etsa ngwana le mang 086-0003-084 a ke mafelo a beke ke di 1 tsa August 2026.

0: Diaroroba Holiseni FM Diaroroba Holiseni FM
1: Hantle go di mahlo rra ke apele ke mogatlhela wa o katela diaroropa le ponto wa selebo tsebere tsonyela se.